Halu kamatan ia puni kim sakal karum pacata pes kak atana kampi ma kip tawai kara kimanat hilat kuyak pacha haltam haltam bisaran kara karman kasina kama kha humas tian chitura sana kuns lur karakta kau khansik khatasis kam sas ktasampi

Halyu kamatan ia puni pacasa ma kip kerak yu kam kustani kam bisci kain stasis kerak tena karuman kasinam. Kisa 8 de la noche con 21 minutos ni au kim sakal karum pachata pa tunka mayanik atrakampi ma kip tawai kerak ya karuman kasin hilat kulak. Kam saskta sampi kunsluest anchichita puni.